0: nasi watiriri pane watakoka pano anowa murimi ino achanga chitipa zita rake rakakwana.
1: Nonganani watiriri Radio Mosambiki, zita rangu ndinonzi Jonas Domingos Tomás.
0: Wa Jonas, ma munoita nefe?
1: Inini ndiri murimi ndinori bainoita basa rekurima.
0: Makatanga rini kuita zvekurima izvo?
1: Ndakatanga kuita nezvangu gore re 2020.
0: Saka mungakwanisa here kutipa kanhorondo kana kuti brief story yebasa renyu rezvekurima, kuti makatangira pakati uye rakanga richifamba sei kusvika nhasi?
1: Chokwadi, basa iri ndakatanga mugore re 2020. Ndichirima, asi kumashure uku ndakanga ndakabva pekushanda mbeimwe kampani, asi ndakazoona kuti zviri nani kuti ndizvibatire pachezvangu. Nokuti baba vangu akanga ari murimi kubva akatanga kurima, akadzidza kurima kuZimbabwe nokubva ya muno Mozambiki. Kubva tese takatanga kudzidziswa nenhau yekurima. Saka ndakadzidza kubva grade 1 kusvikira kupedzisira decimal second class nebasa irori rekurima. Saka pandakatanga kushanda mukampani ndakazoona kuti ndanga ndisikadi kuti ndisiyane nekurima. Ndobva kontrato padzakazobera ndakazodzokera kuita zvangu zvekurima. Saka kubva gore re 2020 kusvikana nhasi ndinorarama ndichiita zvekurima izvi.
0: Saka munorima zvirimwa zvipi zvamunonyanya kurima?
1: Ndinorima madomasi, kabichi, kovi, sebola, feijão verde, zvimwe zvacho zvakatowanda.
0: Saka tumboti tisati tapinda mune zvakawanda kunyanya mune zvekurima izvi, tada kumbozviziva kuti kubva pamakatanga kuita zvekurima kusvika nhasi, pane here zvamunotaura kuti muupenyu hwangu zvakatoshanduka kuburikidza nebasa randiri kuita rezvekurima iri? Nekuti mambotaura kuti makanga muchimboshanda kune imwe nzvimbo yezvimabasa kusvika mazobuda mukaona kuti regai ndiite nezvekurima. Shureva kuti pamakasvika pakufunga kuti regai ndisiye izvi nditange zvekurima, nekuti manga maona kuti zvekurima zvinogona kunge zvichikubhadharai. Saka munokwanisa kuti tsanangurirawo here zvishoma zvamunokwanisa kutasa kuti chakati ndakakwanisa kuzviita kuburikidza nebasa rekurima?
1: Chokwadi, kurima chinhu chakanaka kwazvo. Ndotaura kuti kubva pandakatanga kurima 2020 kusvikana nhasi zvizhinji zvandaronga. Ndakwanisa kudzidza ndiri tekiniko profesional higiene segurança no trabalho. Ndokwanisa zvekare kudzidza kuita imwe kurso yeavicultura. Saka kumashure kunanga ndisikakwanisi kuzviita, asi kuburikidza nekurima ikoku ndabatsirika zvikuru zvizhinji. Ndiri kudzidzisawo vana vangu vari kuenda kuchikoro ndichibhadhara mari yepamwedzi kuti mwana akwanisewo kufunda.
0: Zvese izvi inova mari iri kubva mune zvekurima?
1: Mari iri kubva munyaya dzekurima idzi.
0: Saka imi muri kuti makadzidza chikoro chekuti munge muri nyanzvi inoita nezvekupfuya huku?
1: Ndizvo.
0: Saka munotokwanisa kuti tsanangurira kuti huku dzinofuyiwa sei? Nekuti ndinoimba kuti kuva munhu anomufuyi nemurimi zvakangofanana. Anofuya nekurima zvese zvinongoiswa mukurima?
1: Zvakafanana, zvese zvinoiswa mukurima. Chinhu chandakafarira ndechekuti nyaya yekurima kana tichiita nhau yekuchengetedza zvirimwa, pachirongo tinoti vida vegetal endikuhuku vida animal. Saka mukuriro wazvo hazvina kusiyana, zvakandofanana. Asi ini ndakazoona kuti ndoda kuti ndiite makombinasao yeagricultura nepekuwari. Ndopa ndakazoti regai ndimhanye kuchikoro ndidzidze nenyaya yezvekupfuya. Ndakaita kurso inoonerana kazhinji nenyaya yezvekupfuya zvehuku.
0: Saka dzinofanirwa kufuyiwa sei?
1: Chekutanga tinoita chiya chatinonzi maviario, nai kugadzira maviario yakanaka, maviario yari panzvimbo yakafanira, uye futi totanga kuita kugadzirira muavhero macho. Kana wapedza otenga mapintu huku dzacho oisa, otanga kudzichengeta kubva wamwe wanoita 30 dias asi susu zvatakadzidza takadzidza kuti huku dzinofanira kutengeswa kunze kwe 45 dias dzinenge dzakanaka endi futi dzano dzine utano wakanakisisa
0: Chokodi watiriri tukwendera pamberi nechirongwa chino chatinoti mushandi nebasa chino chirongwa chinokurudzira vanhu kuti vange vachiita mabasa emaoko tine murimi ari muno ari kutitsanangurira mune zvakatasana nezvekurima kurima kunosanganisira nekufuya zvakangosanganiswa muchinhu chimwe chete chinonzi kurima saka vari kutitsanangurira kuti ukada kufuya huku dzinofuyiwa sei vachititsanangurira zvekare kuti mubasa rao rezvekurima vachatitsanangurira kuti zvirimwa zvipi kana kuti pazvirimwa zvavatitsanangurira ngezvipi zvinofanirwa kuiswa mukusimwa kwazvo kusvika zvichikura kuti ukwanise kuona goho rakanaka tomboti mungambotitsanangurira madomasi kana kuti masebola mumbotitsanangurira kuti zvinosimwa sei uye zvinofanirwa kuitwa sei kuti zvinge zvichikura zvakanaka
1: chekutanga tinofanira kuva nembeu dzakanaka mbeu dzekuti kana vadzisima hadzinyanyi kupinza problem ndotaura pane mbeu dzakanaka dzinonzi mbeu dzesingenta imbeu kazhinji dzandinonyanya kusima kubva kuma pimento madomasi sebola ndokazhinji mbeu dzandinonyanya kushandisa saka imbeu kuti dzinobereka zvakanyanya asi ukadzichengeta uchidzipa zvadzinokumbira zvinopasa goho rakanaka
0: zvakaita sezvipi zvadzinoda kuitira kuti zvichida pane vari kuzwa kunze kuonekwa zvichida kuziva kuti ukada kusima madomasi tomboti uda kusima madomasi ngezvipi zvinonyatsoda madomasi kuti domasi rikure zvakanaka uchikwanisa kuva negoho rakanaka
1: chekutanga panyaya yekurima kurima madomasi madomasi chekutanga unofanira kuva nembeu yakanaka zvekare uzive mishonga ndeipi mishonga inofanira endi kechitu unofanira kuziva makaindi yemadhubhu kuti ndeapi madhubhu anonyanya kufa kunaka kumadhimasi toziva kuti kune problem dzakawanda kazhinji dzinonyanya kudonhesa varimi kazhinji pane hosha inokonzerwa nezvimwe zvirombo zvinonzi
0: asi musati maenderera kumberi vasina dhubhu manyowa aaiti here kushandisa
1: zvekare manyowa anoita kazhinji kacho manyowa ehuku anoita asi zvinofanira kuva kunge murimi achitanga agadzira mbeu isati yakura kana pasina manyowa kazhinji tinoda kumhanya kuva dhubhu nekuti ndo ine inokaseka asi manyowa chakanakira manyowa haunyanyi kuisa kazhinji manyowa unokwanisa kuisa kairi basi asi madimasi uchikwanisa kudi kutengesa asi tikati adhubhu unokwanisa kuisa kawi katatu kana karongo muna kuti zvinhu zvikwanise kudi kubuda nemwazvo
0: Okay, vateriri takunanira kusvika kumagumo kwechirongwa chedu toda kuti timbozwa kubva kwamuri muri munhu anoti muri kuti makadzidza kuenda kuchikoro baba wenyu waishandisa mari kubva mukurima
1: yes.
0: Mazhovhe kana kuti majaya mazuvano ngekuti kana adzidza akanzwa kuti mabasa ekushanda nemaoko anobva ashora kuona kunge zvina kana basa ndine degree ndakadzidza ndakaita fakultati kuti ndizonzi ndakuita zvekumunda kufuya huku kufuya mombe zvinondinyadzisa mashoko apa amunokwanisawo kupa sekurudziro kumajaya
1: inini ndinokurudzira kumajaya yese kuti ngatisagare kugarira kuti toziva kuti vanhu vazhinji tiri kudzidza endi takawanda endi hurumende haikwanisi kutipinza tese mabasa nokuti vanhu vakawanda zvita izvo nyaya ndinoudza kumajaya kuti ngatitsvagei zvekuita kana vaona bhizinesi rekutengesa kana riri zvekutengesa chii kana riri rekurima chero asi uchinge uchizvishandira nemaoko kuti uwane goho rakanaka nekuti nguva yatiri ino haisi nguva yemunhu kugara usina chaunoita nekuti kana uchida kukumbira mari kubhengi kuti ikubatsire pazvaunoronga rinotsvaga kuziva kuti unoita nezvei saka chekutanga munhu paari sejaha uchiziva kuti ndapedza kudzidza una chaunoita tsvaga rimwe basa raungaita zvimwe zvinoita kuti unokwanisa kuita kurso yeretricidad for example usingakwanisi kuona basa asi uita chatunonzi merceari ya onegosi unokwanisa kuona govo rakanaka usingazo chagizwe basa rinoendana nezve magetsi mm-hmm. asi uchinzi wakadzidza basa remagetsi acha unorarama nacho ndiche kutengesa business saka noti majaha ngati chagei zvekuita ngati itei empreendedorismo ndo chinhu kuti mangwana chinotibatsira uye futi kana zvafamba zvakanaka hauzodzokere zvekuchagaya nezvebasa nokuti zvinopa goho rakanaka endi zvinobatsira
0: mm-hmm. saka toti gore rino ngezvipi zvirimwa zvamarima
1: gore rino ndine ndarima chibage 2 hectares mm-hmm. 2 hectares kuzouya ndine meyo hektare yekovhi ndine meyo hektare yepimenta and ndine meyo hektare yemadomasi saka iko zvino ndamwaya mbeu yekabichi yemeyo hektare and ndine mbeu yemapimenta ye1 hektare
0: saka zvinhu izvi zvamataura izvi munotarisira kuzvikoha mwedzi upi
1: kabichi ndinorikoha muna na July mm-hmm. and pimenta ndinokoha muna na June mm-hmm. saka kovhi ndototengesa iko zvino kovhi imwe pimenta ndototengesa madomasi ndinotanga kutengesa mu June
0: mm-hmm. Alright, mashoko enyu okupedzisera uye mobva masiya namba dzenyu dzefoni kuitira kuti pamwe pano vamwe vanenge vachida kuti wambosvika mudhuze nemi vamwe vanenge vachidawo kudzidza kubva kwamuri vamwe vada kutotenga taura kovhi iyoyo kana kuti makabada muri kutaura handiti zvichida ndingapa mubvunzo wekuti munokwanisa kutengesa mu huwandu wakadi kana kuti kwantidhadhi yakadi yamunokwanisa kutengesa nekuti zvinogona pane vamwe vanogona kuzouya vari kutoda huwandu wakawanda uye zvamuinazvo
1: kazhinji zvinoenderana pane vamwe vanotenga kuti vadye pane vamwe vanotenga kuti vaendewo kutengesa tikataura nyaya yekabichi zvinoenderana dzimwe dzenguva ndinorima kabichi rinokwana 20 mil kabesa 10 mil 11 mil 8 mil zvinoenderana netime uye futi nemari yacho saka indinotengesa kazhinji ndinonyanya kurima kuti ndinorima makwantidhadhi yakatiwandei kuti ndikwanise kutengesa ndinotengesa muno mutaundi reshimoyo uye futi amwe ndinotumira kubheira mm-hmm. Saka kana munhu achida zvakavanda ndotengesa mm-hmm. Tinotengesa kuti wakwanisewo kudi wanohodha kuti wakwanisewo kutengesera vamwe nokuti kazhinji ini ndiri murimi saka ndikwanise kuti ndinoita zvese ndiri ndega asi tinodanawo makompradori achiuya ikoko kumunda vachitenga vamwe vanotenga kuti vadye vamwe vanotenga kuti vaendewo kutengesa saka tinotengesa muyero wakawanda
0: saka musiye namba dzidzi dzefoni
1: namba dzangu dzefoni ndidzo idzi palaini yemoftel 87 06 19 601 kuzouya yevodacom 84 01 47 609 inini ndiri ndinogara muno muguta reshimoyo asi mabasa aya kazhinji ndinoaitira kudistrict revanduzi post administrative yematsinyu padongo poligono
0: mazvita mobva maoneka vateereri
1: ndoti vateereri mose maita basa nekutiteerera kwamaita pachirongwa ndinoti sarai zvakanaka pamberi nebasa endi ngatishingei vazhinjiosiva kuti varimi vazhinji variko muno muprovhinsi yamedu yemanika vazhinji zhinji tinorarama nekurima pasina kurima hapana upenyu saka ndoti varimi vose pamberi nobasa pamberi nebasa ngatishandei kuti tive negoho rakanaka toziva kuti tave muchikamu chechitu chekurima saka ndinoti varimi vose vese maprodutori maagricultori toti ngatishingei mukurima vese vedistrict revanduzi poushura administrative matsinyo tinoti ngatirimei ngatibambei nekurima kuti tive negoho rakanaka
0: tereri tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chirongwa chatinoti mushandi nebasa chatinokupirai misi yechitatu ega ega
2: mushandi nebasa
3: tichibva kukupirai muchirongwa chatinoti icho mushandi nebasa regai ndimbokuridzirai kambo aka kari kuya mumhepo mushure mekambo aka tichazodzokera zvekare ndichikupirai chirongwa chezvekurima

0: Wajikarita zwa kukambo iko zvino regai tipinde muhurukuro ya takaita neumwe mupfuyi wenguruwe wekumutana wekwamanyi mukulokaridhadhi yechitunga kupostwa administrativo yemavhonde muprovinsia ino wamadhera murume wakutizvo wari kuwana budiriro kwazvo pakudzidzisa wana wake kuti wange vachidzidza mabhuku epamusorosoro asi zvichibva pakupfuya kwaanoita nguruwe ndopaanoona mari yaanodzidzisa kuwana vake.
1: Nguruwe ndakatanga kuchengeta 2015. Ndakatanga kuchengeta nenguruwe 2. Nochindichitoita nedengaro paupiki. Ndozotozviona kuti hazvirina nekuti ndiise ndiminyora remadanga angu. Kwatobva ndatoisa madanga angu minyoradha. Dzakatoshega refazi yekuita dzakambotoita kwazi sendoita.
0: Kubva pambiri dzemakatanga nadzo.
1: Idzodzo mbiri idzodzo. Ndo dzakaita mbiri yakaita sendoita. Pureke dzaiti dzikabereka. Primera remesa ndakatora yaibereka 14 panguruwe imwe 14 então padzakazoita 4-5 ate dzakazoshegera kuita sendoita.
0: Asi pfungwa yemakaona yekupfuya nguruwe dzanga dziri kupfuya kuda kuryere kana kuti kwai nguru kutopfuira bhizi.
1: Kuti kangambototika wako bati chikuru kutengesa. Kutengesa zvinotoita kuchengeta nguruwe kunoita. Zvinoita kutengesa.
0: Asi munodzikwanisa setomboti yabereka 10 nemurongo muna sekutaura kwemaita munodini munodzipeiko kuti dzese dzirarame kusvika pazana dzanga dzasvika.
1: Baba isunga dzibati. Nyaya iripo ngeyechikafu nguruwe inodya. Kuda kuti imiyurare kuti ibereke zvakanaka inoda kurya 3 vezi purudhiya. Nemezhi makoiza marifesawa tinoita isusu ndo marifesawa nguruwe. Matabishwa almoso jantare. Ndopa unoona kuti dziwande zvakanaka. Idzingudikana izhieni futi dzichigeza. Chiswa mishonga idzo kuti dzisaite inda.
0: Tiri kuona mwamuna netsvina irimo kutaura kuti tinozwa kuti nguruwe inoda makaita tsvina. Imi muriramba muri mugeza.
1: Nguruwe haidi tsvina. Nguruwe inotodawo mwakachena. Kuita tsvina tiisusu tinotoite muite tsvina. Zvingoda kuti kugara mugeza mazuva ese. Iona utoona una conditions inotogezwa todo chidia. Machusina conditions. Munototiwo ndiya si ndiya na ndiya sana na ndiya na. Unasa kumukirira zvakanaka kuti igare zvakanaka. Unoona uchiita potsa zvakanaka ichikura zvakanaka.
0: Asi munogeza ngekundogeza nemvura here zvinodini?
1: Haisigezwa nemvura badzi. Primero unogeza neomo. Tikapera kugeza namo pana mushongo wandinotenga kuvhiro wakaita tipuriki ndivandinogezesa nawo kuti isagare nemakupa kana kuti inda.
0: Asi kubva ipona muri kuona zviri kubatsira here basa iro nemuri matauro kuti isunga dzibate. Muchikundoenderera mberi here nesunga dzibate dzo kana kuti kubva mapfuya apa zvavo kupai basa rekuti umwe musi muchazodawo kusiyana nazvo.
1: Kusiyana nazvo hazviiti ba. Zvinoredhoziriki machi dzichikwira futi dzinoredhoziriki dzichikwira. Munoziya semba negosa nekonsekwensi. Andora mberi rimezhi muritimu. Dzimwe nguva zvinokwira zvinguva zvichidzika mazhi handiri kukontinuare.
0: Asi dzinobuda here pasaidha yekutengwa kwadzo?
1: Nguruwe ina munda saidha mazhi. Ina munda saidha. Muntu purukurado. So isusu wene tichafarako kukiriari. Ukandokiriari dzakawanda dzinotobudawo dzakawanda.
0: Asi kuita zvokubuda kuti hanzvere kana kuti anhu anouya pamatanga pano etiri kuona apa ichitengera pano kana kuti munhu otoita kotsvaga kumweni kure kune misika yadzo.
1: Pane dzimwe nguva dzandaitotengesa ndaitongesera kuchimoyo. Pana murungu ngo yapano apa utosiya cherera yake ndodzadza imona kisakana set woito dish. Ndoisa tosvika chimoyo tembamatadhori ndovabhateri topera tomidhirana ndotopedzirana.
0: Saka kutengeswa kwenguruwe ngekuita zvekupima mundoiti zvekundoona zvindiri kuona apa zvekuti mutengo wakati.
1: Zvinodependa vanhu. Wamwe wangoda kuita zvekupima wamwe wangototi epa ndiri kuda iyi totochajirana kuti mari yakati.
0: Asi mechizvona zvine geni here pabasa remunonga makaita mukaita zvekundoti imari yakati apa.
1: Apo ndo pasika shoti te kuti paoneke kwarikiri kwese. Te kuti paoneke kwarikiri kwese.
0: Mune zvipi zvemuri kubatsirika nazvo pabhizi renguruwe zvemakauita muupenyu hwenyu ngekuti muri kuramba muri kundoenderera mberi mune zvipi zvemakaita kubudikidza nedhiri renguruwe?
1: Benefisi yenguruwe ndinayo porque ndine wana sage ese apera kuita fakuridhadhi.
0: Kubudikidza
1: ngegrasa nguruwe. Apesar kuti pana zvimbe zviri kuitika bati bhazi inguruwe wana wese wapera kuita fakuridhadhi sezhi papa pane nguva panga pari 5 wine time ese aifanira kuti abhadhirwe fakuridhadhi mazhi nguruwe ndakagwenta nadzo ndo dzakanditi ndidii ndione kubira rwizi ihoho.
0: Ino shuwiro yenyu ngeyekudini musha mune tarisiro ipi yekuti dzisvike pakaita sei panokupai mari kubva pamaonero emuri kuita mari kumberi uku mune shuwiro ipi?
1: Inini vhonta ndekukiriyara ndinayo so kuti pakati apa Pakamboita konsekwensi ya nguruwe nga tisika reproduziri.
0: Okay.
1: Zaka vatzamira, nyaecha ndizi kutingei. Saka ndakamboeza kuchinja nguruwe dzimwe ndoendesa kumwe, dzimwe ndotorapa ndoudzisa mama kuti dini. Pamwe zvinga shtabilizariki. Majagora ndirikuona zvashtabiliza ndopurike. Dzakubereka dzichasvika pandirikuda pacho.
0: Mhm. Munoda pangani.
1: Ah, endeda maduzendo kana duzendo itala.
0: Asi maonere iyo dzinosvika.
1: Ah, dzinosvika. Ndozvandirikuda izvozvo.
0: Ino tirikuona imwe naimwe ine mpanda wayo munozviitire.
1: Zvandinoitira manje kuda kuitira kuti pamarefesa wapa idye ichiguta. Nguruwe dzikagara mumupavhida mumwe. Adziri kia vontad.
0: Okay.
1: Endo zino fanira wakara kata nguru yoga kuti dini ili kia vontad.
0: Zese apa tiruko na mune mkono basi muno dini. Uno basi lika ngei. Hadzi tiri pato zega. Mkono uri pato zega. Mungati taurora wati muru ziti lezo. Nanguti mkono uri pa wega.
1: Zwe mkono yu. Mkono anofana wata gara gaiti shungu. Mkono uka gara ni hadzi. Aiti ni shungu. Saka izo zi aka gara yaka. Ukando isemo hadzi bazi. Basa roto ita. Saka kutaura kuti... Kutaura kuti mkono unofana rugare uka kana hadzi yacho futi unofana rugare uka ndo pinza mkono 3 dia 4 dia uto ivisa rugare uka
0: zato ita
1: zato famba
0: Asi zvese izvo zviri mu technique yekupfuya nguruwe
1: technique iyo.
0: Okay.
1: Iyo technique for example yokusepara zvinhu zvikana mbudzi chaiko. So kuti condition idzo dzatsina zvinofanira kuti kada mikono inogara yoga hadzi dzogara dzega kuti padzino sangana pane basa.
0: Okay.
1: Alright.
0: Saka ngati mboti nguruwe ita machoko ameno ndo matauri hwazvere. Inotora nguva yakadini kuti izobereka uye pagore inobereka kangani?
1: Nguruwe bombo inotora 3 meses. 3 meses yotobereka. Ukanasa kudzikuita ari pagore bereka 3 meses
0: nguruwe.
1: Nguruwe.
0: Mhm.
1: Inobara 3 meses ukanasa kuita ari bombo 3 meses pagore.
0: Dzenyu dzirudaro.
1: Ndo zvazvirotoita izvozvo.
0: Right. Ino, kutoroti, zvese mukanga muri kuti kudzikiri ari zvakanaka kutoroti, pachikafu, pakugezesa ere pazvipi?
1: Pazvese, pachikafu, pakugezesa, zvese ndo zvinoreka kana kuti zviite izvozvo. Ndiyo conditions yadziri kuda izvozvo, kudzikare pakanaka, dzichirika zvakanaka.
0: Imimi mune mipanda mingani yemunochengetera nguruwe?
1: Izvozvi pano ndina mipanda mitatu.
0: Okay.
1: Kada mipanda, for example, watakamira uno, una 11 compartimento. Ndina umwe una dzoto compartimento.
0: Okay.
1: Ndina umwe una novi compartimento. Iwo na mapavhio na kada pavhio inopinda imwe nguruwe imwe nguruwe kada umba.
0: Asi mosombo dzadza ere ma compartimento iwo nemwe.
1: Ndakamboto adzadza nokutoshaipo kudzisa. Nguruwe kwaramba dziri barara pakinda pano pese pano.
0: Yeah. Mucha sezvo muri kuti muda kusvitsa madzana mairi dzuzeni sport kush. Mucha wedzera futi mipanda iyi.
1: Yeah. Nyaya ndiyo kuwedzera mpanda ndikaona kuti zviri kuita ndowedzera imwe mpanda futi. Kuti dzone mukugara.
0: Right. Ino masoko api kune vanodo kupfuya nguruwe vamwanoti dzine basa maningi yambiro ipi muda kuasira one wacha wanadzo asingadzii unyanzvi wemurushandisa.
1: Zvese hapana chisine basa. Zvese zvine basa zvingoda kushingirira. Saka ndiri kuapela kuti munhu wese angoda kundoshingirira kuchengeta nguruwe ngachengete bati zvingoda kushingira songa dzibati chikafu kugezesa. Nokuti dzirame zvakanaka.
0: Asi mwe muchikafu chacho munochiona kupi kuno?
1: Inini ndinofamba mwakawanda kotsvanga butu, ndoende Susundenga, ndoende Katandika, ndoende kuchimoyo, Vanduzi, ndinoramba ndiri mugwanzi. Izvo ndinotoda profile zvekuti andine motikari yangu iri yavariando. Saka ndiri kutondetseka kudo kuti pamwe ndingareona kuti pati ndiri kuona kuti dzione kuti.
0: Tatenda mungasiyana padzenyu mumhepo kuitira kune waya waroda kuzobatsirwa neruzivo pakupfuya nguruwe.
1: Munhu anoda kundibata achida kuzwa pakupfuya nguruwe namba dzangu ndi 087 75 72 096. 087 75 72 096. Kana achida kuvhoda ko ngachinje prefix nomuro ndiyo na ndiyo ndiyo.
0: Wadikani hawa ndio mashoko kubva ko hurukuro yatakaita neumwe mupfuyi wenguruwe wamadera wachitsanangura unyanzvi hwese hwainahwo hwekupfuyiwa kunoizwa amhuka idzikana kuti nguruwe. Asi tarisiro iripo ngeyekuti zvaroda kufambira pamberi echipfuya idzo nguruwe kusvika kumazana mairi zvese ngekuti ane urongwa vari kutarisira kuti anga achizoita kubudikidza nebasa iri. iri rekupfuya anguruwe. Wadikani nakudaro zvitabva tasvika kumagumo kwechirongwa chino, chatinoti kurima ndo musimboti wezvese. Chirongwa cheradio Musambiki apo nhasi takusvitsirai kuhurukuru yeumwe mupfuyi wenguruwe wekumutanha wekwamanyemo kulokaridhadhi yechitunga kupostwa administrativo yemavhonde. Pita Nyandiro ndiye rikukuti iwe ni mangwarani akanakitisa. Tosangana zve musi wechina panguwa dzimwedzo nechimwe chirongwa chatinoti kurima ndo musimboti werubudiriro.

0: Mama, Sara shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio wezvingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

Kumenesh limbo kumenesh rong kumana tesi ora she 14 minutos ndizango wako ne penyure ino. Ngekuda kwekupembera kwakupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururuka kweradio Mozambique zvipamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro emistori provinsi yelemanika ichazunga ichiitisa shoo yezvekubikabika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Mozambique mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Mozambique mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyimwa mbari dzekumusana uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro pamberi peimba inoshandira radio Mozambique mushimoyo.

Ngekuda kwekupembera kwakupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururuka kweradio Mozambique zvipamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, emisori provinsi yeLemanika ichazunga ichiitisa show yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana, zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro, nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Mozambique mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Mozambique mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyi mambare dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, pamberi peimba inoshandira radio Mozambique mushimoyo. Gumine mwene zvidimbo gumine zviri onzi yore zve 12 minutos. Aiko zvine zvimwe kana wekusimudza dzega dzega dzokonza nemi kosvikira dzatedzo gumine mwene zvidimbo makumashanu zvirongo muno nguva ichazopera mabasa pamutauro uno. Rambai mwine isu kavaterere.

Ngekuda kwekupembera kupfuura kwemakore makumi mashanu nerimwe ekururwa kweradio Mozambique zvipamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, emisori provinsi yeLemanika ichazunga ichiitisa shoo yezvekubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda. Zvakadaro, nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Mozambique mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira pamazuva makumi matatu emwedzi wagunyana. Munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Mozambique mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, ngekuti tichazonga techitepenyura zviri pachena techiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva. Kunzwa hunyimwa mbari dzekumusana, uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumi guru kana kuti Otubro, pamberi peimba inoshandira radio Mozambique mushimoyo. Gumi nemwe nezvidimbo makumi mairi nezvepfembamwe kuonanira kusvika kumagumi kwatiri kune mabasa akarangwa mutauro huno. Muronda tsimba ndokambo karumhepo kambo kakaridza ndi Alec Macheso.

Echo kwa le karo fuare nyare Aro fuare sarudze Ando shine ite kamu hupe nyapana kana shikweta Shakaro nguwa kukaro Eko shine shindenda kuno simuza kambu waka Kana waka mboka karezi kwa ndi Marlene

Dici Green Brown, Rico Green Brown, Bora Irim, Mukati Mangosino Isim, Akuti Kravakuno Ukum, Riku Hirin Zigam, Munguwa, Mpalkupinda Ipom, Mapindi, Makumi, Manai, Nam. Matan hatu na hafu pale kupinda bora irim la kutoma kukundu kwa dungu irom la barge tingati ndi bora irom la kumwaza maroza mukati ngotuna izi na kwa uti mkana nikana uti nguwani gana iwi munguwa ya kukresira ese tichiranga pana hapa wakutitini munguwa ya kuti mtambu uyu erepano uchatiyo neke uchipera bora la nerika kumberi ulitikuenda kuna wani ngabari gozi kuru hemba chikumi adamu adamu la hemba kepida mumanza majongwe jongwa chipindangu ili kuhirida kuna wani kuna ivo ivo sira kuna tozome tozome anela kumbere kuna wani likuenda makosa na nkuma hirira mkati matama kabira bakabara kama koma likuenda kuna wanto mutapira wadungara makosa makosa nkabe landa katika mbili yashi mfuzapira vine muna konzana munga katika mbili yashi inga muna konzana izani munhereka nhereka na kuti tichiranga pona apa nguwa zilikuenda pari kusala mapindi pa doko doko basi kuti mtabuyi wani kuchipera mukati mwakusuna izi wenda kabarika hemba chitan hatu kuranga waenda kia pira na wani enda kena kama mbure ngozi kuru maka manga anongwa baka na simba enda kena fikirka kuna ngaku enda kena sawani maka muna kunza labuda kunza munguwa ya kuti yari kusara mapindi padoko doko basi mtampu uyone kuchipera barke pola ribozi za kati mapura maidi kuna dungwa ilo la makosa ikira kuranga doishi makosa barke kuyema kwa oita mtampu uyu wakuti kurangaku pali kusara mapindi padoko doko basi kuti mtampu uyone kuchipera tuchipangisira kutine hapa kuchinankana ukura dungwa la barke na kwa kuti wanga hirinza pola ili wanangu

0: Ndizo zvatiri kuoneka tichiita purutani shanu makumairo museso namuseso mufembamwe. Ndinoona kuti zvatsinza muchini yedu pachitenderano naMarcos Nazario. Tichikumbira Marcos Nazario kuti gadzirisa tione kuti upetuke mumhepo kuitira kuti utipaswe mukana iyi kana kuti munguva iyi yokupedzesera pamutambo uchikwata choDistrict Robarwe pamwepo noMakosa. Pokuti chikwata choBarwe chiri kuruza ngemabhora mairi chichipindura bhora rimwe. Ndinoona kuti zvese zvaita Marcos Nazario zvapetuka. Nazario, tipetizwe.
1: Chadiko, tiri munguva yakupisira zvichipangidzira kuti tiri munguva yekuti Makosa iri kugusa wadzwa mpira kana kuti muzvampira mbosi munguva yekuti mapindi ari kusara mukati mungozino izi pari kusara pindi ribodzi basi kuti mutambo uyu kuchipera pindi ribodzi kuti mutambo uyu kuchipera mukati mungozino izi tiri kuranga pano apa munguva yekuti tikona kuti nguva iri kuna im hadi musose iri kuenda kuna mudza mpira adhamu kuranga kuno uku mbona kuti oneke iro richinerka nadungo iro ravarhe penangu ngakani mukana wakupisira nakuti wadikanwa tiri munguva yakupisira mbona oneka rungura barhe mukati mezvino izi mapure aenda kekwiza rabuda kuza tichengo apa pari kusara hafu pindi kuti mutambo uyu uoneke iwo uchipera mukati mangozino izi pari kusara hafu pindi kuti mutambo uno uoneke iwo uchipera apo pahafu pindi iri riri kusara iri tichaona kuti mufurizi iye wapito Alexandre achitafurize pito ninga iyo yakupisira waramerika mazimba riri kuenda kuna makosa kuna wani henda chikumi chibozi watakapira nkabla vakabarke ivo pira nkabasa dozomo chapira kuna nkabasa riri kuenda kumberi kuna wani henda chipemba henda chipemba pira kumberi kamuza pira kuti kuna nkako henda kakunetwa vira kunza nkabi riri kuenda chiri mkati riri kuenda kia buda kutuneke iro nichikusa na manza mkati mkati mkati mkati mkati mkati mkati munguva yekuti tichaona kuti mutambo uyu uchipera dare pano mutambo uyu uchapera nekuti kurangako vari kudzva kunza kumapindi iyo yaingizirika kunza kumapindi iyo yaingizirika kuti kuranga kuno uku bhora rakanerika kumberi riri kuenda kebatana mudza mpira anadziiye jongwe ari kuenda kahimba mukati matambwe kumambure kuna wani kuradikura makosa vapirana hemba chishanu vamakosa ina kumberi kuna hemba chikumi chibodzi vakuti kuenda pano apa kuenda zvakari zvinango vachitatu riri kuenda kumambure akakwiswa mukudza pito achibvi hapana zvaitika variri kuhirira riri kuenda kumakati ndikona pano matambwe mukudza pito ndakaemesa achibvi tikuranga pano apa ari kuenda kiaona pana mudza mpira akonzeka wamudza mpira uyu wadungwe iro kana kuti mudza mpira wadungwe iro la makosa tichiranga anapikie katemwe katemwe ese nguva izo zvichipangidzira kuti zvapera ese mufurisa pito ari kupine bhora ngariendera kumberi kuti tichiranga pano apa pari kudziwa pindi manomwe achibvengizirika nemashanu basi apo bhora riri kuenda kumberi munguva manga chati rioneka chipera riri kuenda kumberi rakuti kurangako rina makosa ndirakanga kusa mufurisa pito abvi bhora rapera bhora makosa ichipangidzira kuti ndiyo yakunda mukati mangozino izi ichipangidzira kuti iyo ndiyo yakunda mukati mangozino izi kupera kwaita mutambo uyu mukati ma
2: Radio Mosambiki musoro provinsia yumanika iri kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki musoro provinsia yumanika iri kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki musoro provinsia yumanika iri kupeperusa mabasa ayo muchute. Radio Mosambiki musoro provinsia yumanika iri kupeperusa mabasa ayo muchute.